ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི Kazi chira tuji luji tongji la gabo yoba mazi, luji tongjo da rani jia ge da ni, jen pa ma do bun shan ni, zhou po mo la mendu zambu pa san na, te ga ka pa ang zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yu song ge jian ni, ka pa ang zhu tu tu ji, go mi dang, sa wi ang zhang, ta rong yi gan ang zhang ca ma la, ji le go dang, ba zha ya jia an da na ji, di ni ka pa na jen go xie wa jin. ཁྱི ཕྱི དང ཕྱི རང ཁྱིག ཡང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Ya zhubo namba, da dari ga longqing kaba zongyang linqin nong la zhubo, zhunzhu da, zhadun, zhomo zhabar jijia zhada xi yobi, qin namba nga zi linqin na xiobar gas xe jiyin. Zhubo namba, da ngun la zhubo zhunzhu ga zhada de la jinyin na.
1: Aro.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: Domi Nadin Kion Rinjun Je Tanju Zali Tunbi Lihi Medu Ge Kyomo
1: Yonsu Gibi Miusa Yonbu Yingwe Su Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paita
0: Zongri Logu Zetong
1: Zongri Logu Zetong
2: Nyingan Je Zhuban Na Batsu Tata Chechi Nyingin Bandana Pejong Longchin Nyingchin Li Kong Kangke Longchin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare Kong Ke Lechen No Mundi Zangrong Lechen Me To Tong Mulan Hibi Liu Yipa De Lodin Hibayin Nga Lechen Zoshonwa Lodoryan Xiang La Kong Ke Lechen Je Liu Tara Chadren Chixi Na Liu Tan Nong La Drakar Kason Chame Din Je Ne Yuring Songwe Tating Drakar Che Chungbu Tsering Ka Pama Ni Lhasar Kong Ne Nenja Hiwa Tong Chechik Drakar Kason Cha La Se Chanda Ayong Tarayong Dar ten ko sumbo lhasi shio gangsar nenja songwa tong mlaan tay. Dewi nenja lampar to moba hi tung ne dar mo tabi. Mo ta yen pi pomo dhokar nijui te la rewa seba tabi nongwa xiawa sochi kotrindu. Xiam la me to tong mlaan hi pi liu ngaba ta lo dhengho jiyan.
0: Me pu hiri pontong yomo la. Zongri logu shesing she jirne. Gongjong santu zongri zetang te. Lochu xiaxi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu zetong lichen senbara gasxio.
3: Drakara njitindara yuechung rung. Shimi lanto songyong rung. Mo na kunzu sen kong na nangyong churta mebi. Sanji tongki ndento chome tongcho jimbu. Deji pa tsengwanka tuanpe draku chenpo te kundento. Ngu kawe kong la utsuk je sala tsukte, kucha dun pyu je, la nye nyingkar jate. La tong, lama, kando, yishi chuchong, suma nang chen. Rong xali chepe, rang tu rong ngun tu hiwe, karong ka dreju matong war hiyo. Pomo su kama te, hiswen tadung mato rong, hiyo na junyur shene zongha hi topa hiyo. Kete mayundara sunpar deyo na, nge pama putu njogoni nyoto ngonja yung ha hiyo. Ke mulan trapo taje. Mingi le rong me para michu lunglong tong bashunga ta pa tsirin tong zante matungar she te ka yen tu yue te mulan dekui she. Ama pe dren je lad topi tingwa ta tewe ting tu tu. Mingi tse chik to tong pa chong den den je hiya la te te chudra trep trep je mulan dekin yue. Ama pe dren je sanji tonggui kundun to mulan chihi demi sui chung ma hi. Ami rong ki nying ni ziwi pomo trenpi dungwa tong. Shoi me nga chondin dengje kundun to hyo yinwe pa tong. Kong mabu kanjo treju dungpa trapo sanji kong la chyo yinwe pa me chigge. Tseringka chumir truhi suje. Bu kong chigla me dun. La ke temo nyingkar jate. Guncho chen. Nge chemo trenchen te la yadu chayyong kanjo secha hi naro. Ye melang tse chitu tat. Zhongsai je bomo mongpo hi zhongchir nong pozi xe para yung aam. Yungba so para yung yue jing. Drakar tong zhongso ji pi yang zong jiong ma san xin to zhongchir nong pozi lep. Lo tere yung zong jiu song xe pi ga yin. Yung zong na zong ke le ji pa nyandra la ji lhasar yu pa kong ki chen la pozi ra zhongchir ngu chi tong nyandra la dui xe de. Mui po tong mo yu sa ni zi long je lhasar tun yung a yin. Acha dhruma la na nyandra la che zanda yin batong nangkui tagar dhokin che kong mami nye le me. Kunzui kong chen jia che la tozi nyingde yin hin. Zogo li la gora jia che hin kong pe nong karcha tue ba. Hyopa nima xaisho rui po ne xawa ne gongro nor mbayu para nimi wezer towi kong pa yapo hin yin. Yenda acha dhruma la che yangzong kong ki chen tu jorwe nying tongpro. Me zopo zangmar tur chuk je. Lui la chunpi chupa laso, chunpa nyingpa ta zhe xiu jino luk. Di ka tante ji te gore yao tar ya. Mo la chagam ni rongka pomo lanzi je chunpa nyingpa nga za te jachi lui gong ji yo. Mando kui chi jor ji pa denpar tong. Zhongsip je pomo nalui za za te tata lui la jenchi zangma hi chun. Tra la lembu je te jatu le. Jandui gong ni te chong zhongchir je pomo chumi ji tu nang. Tung to zhongchir ji mi tong zhongsir ji mi ni la thongmar junchi ji chebar zamli mi ba tatsui hi ba tabu xiong. Denob dhoma la ji yangzong ji nyesa tatsong nong to gudri xie. Kunzui chen ji tatsong yong yangzong chen ji lakong chung chung tili zhong zong wii. yangzong tatsong no nyawar mamepa mekar. Dewi yendak drama la rong ka zhenchong to peze, kangchong ta na rong la dapi rong ka hinkamp yinpi nongwa hikter. Yendak zinsar peze, kongchong no rong ni kikpo yinpi, yangzong je kodzo mepi katong tuinte gikong tong, drotze ten zomo rechang rechang shechong te dui je ya me la. Dewi morong yang tsepa hing na, jang ting to soba katsuma yayu pi di ting to yon, me dongpa higu nong tepa hing se chi yo. Mo yang tseng tong je, shong ting ka soba katsuma tayin nong takab, rong ka ngoyu to ka jang lo zinja ta tongsa me para. Tata me cha yon, zong nong ka leji acha tu tsu cha tong da. Mandra sa na, acha la ti tsu cha la lembu me para. Cha ping ka dang ni yo pa tong, me cha la lembu je te, jatu lo ya yo pa tayin. Me sopa kertsma tayin nongka, jachi tongnong tuepo hi chunpi pomo tar tayin. Pomo tar na rongi imi la tetsum she te, rongka don la lachung ni je rai tsam she. Tar na milang men para ngunsum yinpa hikab, ngo cawi nangwi mutu ne ta manu para, rongka don la lapa nipi kab. Sen no, nga tering ne zong, chongchir nongka machapa maritang. Danda tong tenri tongsang natso yi la korgin, debu mese nong zuyong, Mu riba tewe sato songte ngar songke de dun tong. Yongjur che tongsam na cho che di gongmur ni tong chawi cemo tongma te chal. Te ngame ngwen hie na cemo ne u ting ki ke dun le me para samni yue chong. Dun to gongmo nyawa ni hiopa malang pala. Tenri nang rinpo yinpa tirin yen hi. Torin canso mo nyik sinsin hi kupa tong. Yurin ma song wara takzang che go tarda tong ke te she. Mo yongi gong to nye yueme layong dangja tenpo sheji, tazwe gong to yueme ten. Mo gert long yin. Ajala, gongpa matong, nga nyi la hiondo. Je xue yin tsatsu ngon mele lang. Aja drama la je, jiso non le choma pomo rongke shegubi. Nga la, nge hioja kandra zoming tong, hiozi tadi kandra shimi la mitwe tong. Je xue yin hioja zoa tri. Acha drama la je margam ni mar chenpo hi jadong no mi zong zang yung majibar je. Tsui te tong atong morong hang sang te. Ka te rong chen to mar chenpo ndara je tse. Ngan tsui nong ka zakur chi ka po mar che ju nyao chi re esam. Acha drama la je cha zo hi. Yang zong, rong ke ngue la ni nong li kondra shi mi la mi yapor tu. Ni rong la yong ni cha to hie me gu pa chi. Nganchu nong la nong mi nyong yi to chi kham tangwa tong, zangma yong a xia ju te ke chenpo re. Zhongse to yin na to chi mangpo za gu chong. Nganchu zhongchir chima la zo zhoa che la, to chi che cui yi lekba, nar zhima yin pa chi yong jiro tono chenpo xe ji yu, te da sen la yu. Woyong chong kong pa jia che we te ngar za ku re ke dar shi ken shi lo ni ting chik bo ju yu. Tata te zo choma pomo rong ke leka re. Kongpi shenong choma choma zo ge. Woyen chong terin chue leka mampo sheme ge. Sangyo menkong la zopo taji la ndro ge chere. Ye lepun che lemer leka kudi sheba hin gamne ngon ye. Me kuy yap tong ye. Acha la nge hison. Cherong ke sumba hin nge sen la nge cho. Yina yon acha la nga dema thoma yinpe menkong la che sheba ndro ge san. Ye yantzen tong ye tatar chi. Tera drama la che, te rongki shi jima re, te la zopo ta chi zi chi re, ngui mongpo tongu re. Zopo yon la ta chi she na rong la yon pento yo, ye he he. Yon zong che lar yon. Yina yon nga la natsa mepe menkang la che sheban rogo san. He ne chi chi chong me gampi ngon. Te rongki jis hi chi re, ngui la nge he pa hin chi. Te chue la penpa le ne pa gong yon me, ye he he. Tuyen tere yon zong che sambara. Nga dema thangma che yin se menkong la nro gusan nyan te. Rong rong la chwa mongpo ten yon. Jenda la xe ju mong chong na mnri san te. Shama che te gora shabar son. Hyo zi se ke planzi chi ko chong ma zuk para hyo ja popa kong chatung jeb. De je pali soso ki sa yin lo jar tunpa tong. Acha drama la chong zamba chenpo sui te tri chu ngon lekar son. Nyenra la chong tatar shirli tuan dhubar tuan. Da na kongpa kempo teyi nong to yang zong tong shi singtuk li mebi. Kaku tiwi sen hin uanpa hit jir. Lupor to junga poza mebi kuyuk ndandra hila likib yue tse la yang tse xie. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང དང སིང ཆུ ཉི ཅེ སང མིན རང ཁུ ཡེ ཡེ ཁོ ཚོ ཉི ཆེན ལེ སོང ཅེ ཡོང ཟོང ཅེ དེ མེ ནོ ཇི པེ ཕ ལེ ལེ ཅིག སེ ཆེ ཆུ ལ མོ མོ ཀམ པོ ཡི སི སི ཟུ དེ དེ ཡོང ཁོ ཡང ཟོང ཅེ དོང ལ ཅེ དེ ཁ ནེ ཨ ད ཆེ མི ཏོ ཡེ ཡང ཟོང ལ སུ ནེ དེ པ ལེ ཁན ཁན ཡོང མ ཟེ མ ཆེ ཆུ ལ དེ དེ སིང ཆུ རང ཁ ཏོ དེ སོ དོང ཇེ མ ང ཉི ཉོང དེ ཤི གུ པེ རང ཁ ངེ དེ རུ ཏོ ཆེ ས རོ ཁེ སིང ཆུ ལ ཧ ལམ ཤུ བ པེ བ ཧིན ཡེ ཝན དེ ཁེ མིག ཉི ཤི ཤིག དོ མོ ལ དེ ཁེ དེ བི ཁེ རུ དོང དེ སུ ཧིན དེ པ ལེ ས མ ས ཅི མེ ཇེ མེ ཁོ ལ མི ལོ ཅི དེ དེ མ ཟེ ན དུག ཇོང རེ ཁེ ཤེ ཇེ ཁོང པེ དེ ཁེ ཚོང མ རིན ཇུ ཙམ དོང ཤ མ ལ པར ཆ ཚ ལེ ཤ ནོ གོང དོ ཡོང ཚོང མ ཧི ཤ མ ཐོ དེ ཉི ཤེ དོར ཨ ཅ དེ མ ལ ཆེ ལ དུ ཐོ དུ འཇོར gongzi na acha duma la che khason che lhama ta chabo zu shalo jing gong zhang ni jing mo nyue de ko nyi che nyang tu si gongzi cha je gong zhang ni acha duma la che to no rong nga zhang nyue so nyi men kong la ta chi shi ban zho ge pi nye so ya po chi song hyo ta chi ma chang wara cho kong kong yong tomo cho ta chi cha song na hyo si sa cho che nen che he yang zhong che nge zu po de ma thang mar men kong la che shi ban zho ge sam ཁེ ལར ཡོང དུ བ དེ ཅོང ཨ ཅ དུ མ ལ ཅེ གམ ནེ ཅེ ཡིན རེ དེ ཐོང ཅེ ཁ ནེ ཐོན ལ ཉེ བེ ཁེ ཆ དེ ཆོར མི དོང མོ དེ ནོབ ལང སེ ཉེ དུ ཡོར བེ ཉེ ར ལ དོང ལྷན ཅེ ཁ དུ ཆེན དུ ཉོར མི ཡོང མ ཤེ ཉེ ཉེ པར ཡོང ཟོང ཅེ དག གེ ཁ ཤེ ཡ ལོང ངོ ལ ཆུ ཅེ གོ ར ཚོ མ ཤ དེ ཅེ ལ དོ ཤི རེ ཤེ ཆེ དེ ཐེ དོང རོ ཚར ཐེ དུ མེ ཅོང ཚོང ཤེ ཤེ ཤེ ཡེ དག ཅེ ཁ གུག དེ དེ དེ ཉེན ར ལ ཟོང ལ ལོ གུ པེ ཤོ པ ང ཕོ ནེ སོང ཁོང རོ ཁ ར ཤེ མ ཤེ ཁེ མེ ལ ཐ ན ཤོ ཇ ཚ ཕོ ཁང ཁང མེ པ ར ཤེ ནེ ཐེ ཚུ ཏ ར ཡང ཟོང ཅེ སེ ཏང ཤོ ཤོ ཤུང ཡོ མོ ཏ ར ལེ ཚང ཡེ པེ ག ཅེ དེ ཅེ མེ མེ ཤེ ཉེན ར ལ ཆེ ནེ ཐེ ཅེ གོང ཟང ནེ ཨ ཅ དུ མ ལ མེ ལེ ལོ ང ལ ཆ སོང ཤེ དེ ཅེ ཤེ གུན དེ ཏོ ཧ ལང ཆུ ཅུ ཤེ ག ཚང ཅེ རིན དོང ལ ཀར མ ཤོ ཡིན དེ པེ ཚུ ཏ མེ ཐ ཚང ག གི ཁོང ནེ ཐེ ཁར ཐོང གི ཡེ པེ མེ སམ པར ཨ ཡང ཚེ ཐུང ཅིར ཅེ མ ཏ ཚོ ཆུ ཤེ པར ཡོང དེ ཅུ ནན རི ཟུང ལ ཆུ ཅུ ཤེ ག ཚང སོང ཅེ ཡེ ནེ ཨ ཅ དུ མ ལ ཆུ ཁོང ལེ ཐུན དེ ཁ སོང དོང ད ཝར ཅ སོང དང གོང ཟུ ཅ ཐོང ཡིན ཕ ལེ ཤེ ག ལེ མ ཟེ པར ཧོབ དེ ཡ ལོང ཁང པ མུག དུ འཇུ དེ དོ པེ ཆུང ཆུང ག མི ལ འཇེ པ ཤེ ཆེ དེ ཡོང ཟོང ལ ངེ ཉེ མེ ཁོང ལ འདོ ཤེ ཤེ པ དོ ཡོང ཟོང ཅེ ངེ ལ ཨ ཅ ལ ཆེ ཤེ ལ ཡ པོ ཆེ དོ ང ཅེ མེ ཅེ སེང ཁུ ཆུ དོ དེ དར ཤེ ཆོང དེ ར ཨ ཅ དྲ མ ལ ཆེ རོ ན ཆེ སར ཅིན དུ དྲ པ ངེ དྲ པ རེ ཅེ ཤེ ཡིན མེ དོང ལ ཡ ཚིན ཅེ ད ཙམ ཤེ དེ ན མོ ཏུང ཅེ ན ལེ པེ ངོ ཅ ཅེ ལ ད དོང པོ ད རེ yang zom a cha duma la che je nen ro hin mu sam para dang dong hyo pa chu chu de ti da ting ga je je po mo lan ji ti ti cho cho che ya long yang ti ti cho cho che dong pa tri je cha po pa gon le ma tong para lo ta song chen zara zhong qian no ge ma ta dan zhe pa ngan zu zhong se le chung a yue dam yang mu sam para o ting a man de bu la si zhong to to bi no a le me je xie pa ka men du མེ ཏ ཏར སང ཡེ ད ནི ཟོང རང ཀ ཏོ ཚོ གོང ད ཤེ གུ མིན ལ ཡོ དང ཇ མ ཡེ ག མེ ཤུང ཡང ཟོམ ཅེ ནེ ཅུ ན ཚོ ལ སང ལོ ཏོང ཡེ མི ཉི ཚེ ཅི ཏོ ཨ ཅ དུ མ ལ ཅེ ཅི ཉི ཏོ སོང གོང ཟང ནེ ཁོ ཉི མེན ཁོང དུ འཇོ ར མེན ཁོང ཏ ན མེ ད པར ཐོང ཡེ མེན ཁོང ཁེ ཤུ ཏེ ཡིན པི གོང ལ ད ཏོང ད ལ ད མེ པར ནེ པ ཏོང ནེ ཡོ མེ པ སོ མེ ཆོ ཏོང ཆོ ཡོ པ མ ཟེ མེ ལེན ས ཏོང ཨང གེ ག ས གང ཏར མིན ཁོང ཁ ཏོང ཆ ཡོ ཏོ ཅོ མི ཁིན དེ ཤ ལོ ནོ ཇང གང ས གང ནེ མེ མ ལབ ཡོ ཏར ཆི པི ཡང ཟོམ ཅ མིན ཉི མིན དེ ཅ མ ཚོ ལ ད ཡིན མེ སམ པར ནན རི མ མོང པོ གོང ནི ཐན པ ཡིན ནམ ཉམ དེ ཡང ཚེ ཁེན པོ ཤི ཨ ཅ དྲ མ ལ ཅ ཇུ ང ཆེན པུ མིན ཁོང ཁ པ ཅན ཁ ཤི ཤི ཇུ ཇེ ཁོང ཅུང ཤི ཁ ནོང དུ ཇུ དེ ལེ མེ ཁོ ཆེན པེ ཇ རི མི ཤི ཇ པ ཤི ཐི ཡོང ko ni je jake thone me she ko la she mogo we ke cha hye yin her to ci ni ban jor de gar mo mo po hi chong ka je yin yue jong ko ni je yong zong ti han ba chen pu de da ge ji ya de no dun ji men ke chen pi je ri mi hi je ba te non to ye pi men pa pe me te na cho la xiao xiong ngong ji xie ji men pa pe me te ha chong te de pu yong zong je lang a le cha hi bu gong zao Deji acha dhoma la tong yonzong ni xiangwo tupat. Karcha tuipi parchang kaki juji, xerar kongpa nakong xik nont tri. Mimpi me chonting to xego am cha chih yimi me xipi nguepo chomo xik jarji. Mimpa te kongpa yen xik tu sunti gikung nonne dra matapi pekic toni. Uktong, ugom, xe kundom xeji me tachi chong xisi. Ko ni shento lo je, acha dhoma la je, kargam non ne, japor mingpor zang hi tuen te, di non kya lu. Kaso nyendra la je, yangzong la zupi jakar chenpo te tongsar me. Kandre, yangzong ji yi la, tering hyo pa nyendra la, zong lan dokar, jago ne piu sin yon, she lo te ta zang nang yon. Zongzha she hin pi yangzong la. Bomo, kongpan de rong ke chen tong che me pi, sama ya po so a. Kala lanze na da zhongze nang yin utsuk sheke me. Ke yong zong la sama yapo sa gupi kata yong yong shepa yi la koro. Wen te tacha acha dhoma la je mo la zupi kayu tena tena rongchin je kuncho la chapu bisa tele chunga yupi. Tsandra nong ke chapu bisi kayu chung chung ta mi la kowa tong da. Rong ke cindi je pama ni lapa chente. Me sien nong madewe nongwa chenpo shikshung. Yongzong tatar samba aja dhoma la je mihi la. Hipi ong to tong yong popa kero tong misi. Aja dhoma la je dhermi nong ka pali zancho te me dun tu yo te. Hyozi so tong, nyehi kichi tong shidar shina tu. Ngo la tochi zowara chowa me. Nyehi pa hin nikab rong ka mik tu. Jema tata choma rong ka leka re. Je yongchar shie chong. Yangzong je zupu tachi njundu matu ngon la tochi zor mucu batana tuen je tomba tere. Tatar nyin song rin me kongpi shenong to kishi tong, shidan rashi. Sama zowi tuisu leke kong la tse churro tong sama zosar mikde tide.
2: Nyinkin je trubo naba cho, xiang la nge liu ngapi nondun ko la ndo tu hingo tu shi na. Liu nda nong la drakar tong chongcho jikbi yangzong chongcho nguchi nyenra la je chen to purze song. Nyendra la ji zengkong na lhasar yu. Zengkong kye la karcha tuipi yangzong na xa li yin yu. Acha dhoma la na nyendra la ji zanda yin pa tong, jun to takar dekin ko nyi ji pomo lhanzi tong acha dhoma la me. Yangzong nyendra la ji zengkong to jirwa tong, acha dhoma la ji chenle che yung le muchu hin. Jun tse na tangto yangzong ji zupu detong tse lu me la menkang to taki shetun rogu pi korso tindu. Nyingin trobo na batso. Tarangka Pyojun Longtrin Nyingtrin Likong Kangke Longtrin Je Zongri Lugu Tsetong Hebi Lecheng Je Mungri Zangzong Lecheng Meto Tong Mala Hebi Liu Ngapa Ta Nongden Tsoma Hui Chasong Jemi Lecheng No Mutu To Rungtam Te Liu Trupa Ta Nyingtrin Hyo Jiyan Lecheng Te Zongri Pa Tong Nyingtrin Hyo Keng Dwe Dugzo Wa Lo Dortong Hebhir Chengui Keng Chungra Yin Tali

0: Kong la sempat ini dongki sampai tenor lepas bilang ro, melayu hewan bumbung ke leci cobi bateri. Leci cobi gupati, jim leci nama thay century. Nampak cuy ngacu leci sempat kaji. Lin Chen
1: Chuchua, Helen Nanjia, Zhongjie Dan, Zhen Su, Dawa Cheng, Xu Xu, Qing Guiqi, Qing Hongbaja, Dayang.

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ngan chu roni ni kya sing gi ten la sem ko she bara ngan ni kom sing yo jong ke jong la li ki zi en yo
1: me lu de xia wei zu ni de ma yi ber sen na la pa ni rao ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu nga ngan chi xie zu jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ngo mi zhong nang de la nan ju xi en yo
0: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chiwi nawan dungna. Leng ki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilimdala yung zam sen tong. Nzamling chweden zanzu chi bewi himyuk nyek hikino. Nzamling mari yung cha zhombo cha. Chanyo mtje chi chi ni, mtje la simkang ge chin cha gangi chekin yue chi kuyo.
1: Dena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ni dang yin. Ngan chu san bar, sena yu bi kubu da dung her, chu gu de da ri ki zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong, ge mang bu xi la, du la song ju mi ba de du rui dong zui si jie ma dang wa gala yin di. Kordwe mebe dochi mambo yin, rong ke rong la gawi lenba yin. Ding rep je senkang ribi lopun voro edi yi, senkang detong la cenyik tabde yi ya yode. Senkang detong jenje du nam yin yong le la zun yi, nye kor je menam zewi jongge yu. Donda deni lebar dropthom na, nye tentara ganga jenje shawa yin yin me ji song yu.
1: 文章,你给女孩子作为侄子的探及这一件,让个这位咱们不出他,怕妈病气,给你落个难道,人家把他人都信了。家如果进把大病,信的,接着下啊。生活日比罗本一直来应的得送月的,容易去各度定期写给的,谁与可有所见信的他没一把,容易结果应。
0: 강자 소인용 롱을 참비 촌이 시답히 댐주 유익이 송유
1: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 안치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 슝다
0: 덩어미 샘쇼 히바나 자와니 독주메 바탄자 가니인데 존농동 레체치 롱니 롱크 롱라 심쿡 제주데 인라 이제 텐터 샘캉제 팜카 푸비 팜카 예예 기니 좀메
1: 디나 가리 이키당 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존지 빵도 수다
0: Rangkirangla nyingje tong hyatsa yuena. Nganchui yenni nganchui nyingdu dukbi zamat pochu tong. Pama pyunche, ganyan lokar su hyatsa tong shamche shiongtob.
1: Rangkirangla nganchui rinzare nangda. Chiji pochu tsula nangwi nganchui te yindu. Rangkirangla shiongyo maji gali yin ahi song nangru.
0: Ndorna.
1: Du teri ne song.
0: 错爱接到了执行切用让谁让了王位切了国家之力让给让了宁杰党让给让你相继凶共走入先看车地了多难弄的先看车地家早晚西边得趟个让你党得趟个小组整个
2: Chubwa nabazo, tada chi ji sen shi bi lin zin dana pyo jo long ti nyi ti lin kong kanke long ti jia nye yun siwi rayon shi bi ri zai lin zin dire nga nan hin chun ba chung ra yin. Shubwa nyue na se jie kata shi dong zha war tsa tong ke nzi dou la lue ji ting yue. To gong ke zha chan da li du ji kar pa ban de ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ 为公众忙播，小编牛肉当主的领导进来的亲戚月饼，得人个下下团结，暖暖安全用完没？